0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Anai mu tai ban. Jaga. Anai suruh anai joko akan. Anai taban, bahwa anai akan sengkutia. Ayo pasang koda dong win bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pir sah kutia oya on win bahai ke at ke cha ni mu kuna ha ayo win bahai da ke ka hai nap thư sasana win ba phasa bahai ke ka hai nap thư ku mui ta ya on ale pa tham lai ke luang khong win hai.